0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rao sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pada rubrik Kisah Mulia kali ini kita akan membahas bersama tentang Nabi Nuh alaihi salam. Pendengar, pada zaman dahulu, sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam, ada bernama Uwad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr yang dicintai oleh masyarakat mereka kala itu. Ketika mereka wafat, maka masyarakat merasakan sedih karena kehilangan mereka. Saat itulah setan memanfaatkan kesedihan itu dengan membisikkan kepada masyarakat agar membuat lukisan-lukisan orang soleh itu. Kemudian, setelah berjalannya waktu, setan pun membisikkan kembali kepada masyarakat agar mengganti lukisan-lukisan orang-orang soleh itu dengan patung-patung untuk lebih mengenang mereka. Akhirnya, masyarakat pun mulai melakukannya. Waktu pun berlalu, namun patung-patung itu belum disembah oleh masyarakat. Sampai mereka yang membuat patung-patung itu meninggal dunia. Dan datanglah anak cucu mereka yang kemudian disesatkan oleh setan. Setan menjadikan mereka menganggap bahwa patung-patung itu adalah sesembahan mereka. Mereka pun menyembah patung-patung itu dan mulai saat itu tersebarlah kesyirikan di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang laki-laki di kalangan mereka sebagai nabi dan juga rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, untuk mengembalikan mereka ke jalan tauhid, jalannya bapak mereka yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya di antara sekian makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar mengajak kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selainnya. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Ia berkata kepada mereka, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilaahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum 'adzaaba yaumin 'adziim. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rob yang berhak disembah bagi kalian selain Allah. Sesungguhnya, jika kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-59. Pendengar yang budiman, mendengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam tersebut, di antara kaumnya ada yang mengikuti ajakan beliau alaihi salam. Mereka terdiri dari kaum fakir dan juga duafa atau orang-orang yang lemah. Adapun orang-orang yang kaya dan orang-orang yang kuat, kebanyakan dari mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan istrinya, istri Nabi Nuh dan salah satu anak Nabi Nuh alaihi salam juga menolak dakwah beliau kepada jalan tauhid. Mereka yang menolak dakwahnya menentang Nabi Nuh alaihi salam dan berkata kepadanya, Ma naraka illa basyarum mislana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Yang artinya, kami tidak melihat kamu wahai Nabi Nuh melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Al-Quran Surat Hud ayat 27. Pendengar yang budiman, mendapatkan penolakan, cemoohan, dan ejekan dari sebagian besar kaumnya tadi, Nabi Nuh alaihi salam tidak berputus asa terhadap sikap kaumnya yang menolak dakwahnya. Beliau alaihi salam terus mengajak mereka di malam dan juga siang hari, menasihati mereka baik secara rahasia maupun terang-terangan, menjelaskan kepada mereka dengan lemah lembut
sebagaimana hakikat dakwah yang dibawanya, tetapi mereka tetap saja kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap saja sombong dan melampaui batas. Bahkan mereka terus membantah Nabi Nuh alaihi salam, dan keadaan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bukan hanya itu saja pendengar. Mereka juga menyakiti Nabi Nuh alaihi salam, menghinanya dan memerangi dakwahnya. Bahkan pernah suatu ketika

Sebagian orang-orang kaya mendatangi Nabi Nuh alaihi salam dan meminta kepadanya untuk mengusir orang-orang fakir yang beriman kepadanya agar orang-orang kaya itu ridho dan mau duduk bersamanya sehingga bisa beriman kepadanya. Namun Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araukum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun." Yang artinya, "Wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kalian sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, akan tetapi aku memandang kalian sebagai suatu kaum yang tidak mengetahui." Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran?" Al-Quran Surat Hud ayat 29 sampai ayat 30. Pendengar yang budiman, mendengar jawaban tersebut, maka kaum Nabi Nuh marah besar dan menuduhnya telah sesat. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Inna lanaraka fil dhalalim mubin." Yang artinya, "Sesungguhnya kami melihatmu, wahai Nuh, berada dalam kesesatan yang nyata." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-60. Lantas Nabi Nuh alaihi salam pun balik menjawabnya, "Qala ya qaumi, laisa bi dhalalah, walakinni rasulun mir rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan Rabb semesta alam. Aku sampaikan kepada kalian amanah-amanah Rabbku. Aku memberi nasihat kepada kalian dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 61 sampai ayat 62. Pendengar yang budiman, kendati terus mendapatkan penolakan dari kaumnya, Nabi Nuh alaihi salam tetap bersabar mendakwahi kaumnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun pun terus dilaluinya. Tetapi yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh alaihi salam hanya beberapa orang saja dari kaumnya. Bahkan ketika Nabi Nuh alaihi salam mendatangi sebagian dari mereka, mengajak mereka agar menyembah Allah saja dan beriman kepadanya, mereka malah meletakkan anak jari mereka ke telinga mereka agar tidak mendengarkan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian, ketika Nabi Nuh alaihi salam pergi kepada kelompok yang lain, sambil menyebutkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, serta menceritakan tentang penghisaban pada hari kiamat, mereka taruh baju-baju mereka di wajah mereka agar tidak melihat Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga akhirnya orang-orang kafir itu menentang Nabi Nuh alaihi salam dengan berkata, "Qala ya Nuhu, qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin." Yang artinya, "Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah-bantahan dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Hud ayat 32. Mendengar tantangan tersebut, Nabi Nuh alaihi salam pun menjawab dengan tenangnya, "Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kanallahu yuridu an yuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika ia menghendaki, dan kalian sekali-kali tidak dapat melepaskan diri.
dan tidaklah bermanfaat kepada kalian nasihatku jika aku hendak memberikan nasihat kepada kalian sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Dia adalah Rabb kalian dan kepadanyalah kalian dikembalikan. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-33 sampai 34. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Penentangan demi penentangan terus dilakukan oleh sebagian besar kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagaimanakah kisah selanjutnya? InsyaAllah kita akan simak pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Instan Edukasi, tepat hari ini tanggal 9 Juli pada tahun 1998, situs detik.com resmi berdiri. Sebenarnya pada tanggal 30 Mei tahun 1998, server situs ini sudah siap diakses. Namun, mulai tampil dengan sajian lengkap pada tanggal 9 Juli tahun 1998. Ide untuk mendirikan situs detik.com ini pertama kali dicetuskan oleh Budiono Darsono, seorang mantan wartawan tabloid Detik, di mana pada saat itu sedang terjadi krisis politik di Indonesia. Tabloid Detik yang saat itu gencar memberitakan situasi politik di Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang diberangus oleh pemerintah. Hal ini membuat Budiono Darsono kehilangan pekerjaannya. Kehilangan pekerjaan dan situasi yang sulit tidak membuat Budiono pasrah. Justru pada saat itulah kemudian muncul ide kreatif dalam dirinya. Dengan bermodalkan sebuah handy talkie, tape recorder, dan semangat yang tinggi, Budiono meliput peristiwa tragedi 1998. Saat itu sedang terjadi pergolakan politik yang cukup besar di Indonesia, dan mahasiswa gencar melakukan unjuk rasa. Insan Edukasi, ide untuk memilih nama detik.com berawal dari pemikiran Budiono Darsono yang ingin memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Seperti slogan yang terpampang di blog resmi miliknya, yang berbunyi, "Mengapa menunggu besok? Detik ini juga." Sebenarnya dulu berita yang ditampilkan di detik.com pernah mendapat kecaman karena beritanya tidak akurat. Selain itu, pada tahun 2005, tampilan homepage detik.com pernah mendapat kritikan dari penggunanya karena terlalu banyak menampilkan iklan. Seiring dengan pertumbuhannya, detik.com melakukan perbaikan-perbaikan, terutama pada keakuratan berita yang mereka tayangkan. Insan Edukasi, pada awal operasionalnya, Budiono menjabat sebagai pemimpin redaksi sekaligus reporter bermodal satu tape recorder. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan mereka mulai merekrut beberapa reporter sambil meminta bantuan teman-teman wartawan di media lain untuk menyumbang berita. Berita-beritanya hangat dan terus diupdate dalam periode hitungan detik. Pada sisi desain website berbalut warna-warni khas yang didominasi hijau, biru, dan kuning. Warna ini sampai sekarang dipertahankan sebagai ciri khas detik.com. Hanya dalam waktu sebulan, detik.com dikunjungi sekitar 15.000 page view. Satu tahun kemudian, jumlah pengunjung melesat menjadi 50.000 orang per hari. Insan Edukasi, situs detik.com yang kita gunakan saat ini dibuat oleh sekelompok orang yang kehilangan pekerjaan karena krisis moneter. Oleh sebab itu, hendaknya kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Janganlah terpuruk dengan keadaan. Apabila kita jatuh, lekaslah bangkit dan berjuang kembali untuk terus berkarya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud Wiwinya apa ya?
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Ya Tuhan, oh, apakah benar mereka itu anakku? Oh, ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Pulau Belumba. Pada zaman dahulu, di pinggiran Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda miskin dengan dua anak laki-lakinya. Mereka mendapatkan makan sehari-hari dengan menjual kayu bakar dari hutan. Dari tahun ke tahun, mereka menjalani kehidupan semacam itu, hingga kedua anak itu tumbuh menjadi dewasa. Hingga suatu hari,
1: Ibu, maafkan kami. Aku dan adikku harus pergi meninggalkan ibu di sini.
2: Berat rasanya ibu melepas kalian anak-anakku.
1: Tak apa, Ibu. Kami pergi agar hidup kita lebih baik. Ibu, peliharalah 2 jantan ini untuk teman pelepas rindu.
0: Bertahun-tahun anak-anak itu pergi dan tak ada kabar. Dan janda miskin itu pun kian renta. Hingga suatu hari, ia mendengar bahwa kedua anaknya telah kembali ke kampung halamannya dengan menumpang 2 kapal megah yang datang beriringan. Mereka telah kaya dan punya istri cantik jelita. Maka dengan tertatih-tatih, ia naik ke kapal-kapal itu sambil membawa ubi rebus dan 2 ekor ayam jantan peliharaannya. Sayang, kedua anak yang sudah sukses itu tak mau mengakui ibunya yang miskin dan tua. Betapa sakit hatinya.
3: Ya Tuhan, apakah benar mereka itu anakku? Ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.
0: Tidak lama setelah ibu itu mengucapkan kata-katanya yang terakhir, tiba-tiba datang angin yang memutar dan menerpa 2 kapal yang ditumpangi anak-anaknya. Kedua kapal itu miring, lalu terangkat ke atas dan tenggelam. Tidak seorang pun selamat. Kutukan Tuhan telah berlaku atas mereka. Beberapa tahun kemudian, muncullah 2 pulau yang bentuknya menyerupai kapal yang sedang berlomba beriringan. Kedua pulau itu berada di tengah Sungai Kapuas, dekat Kota Sanggau dan Kota Tayan, Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, kedua pulau itu oleh penduduk dinamakan Pulau Belumba atau Pulau Berlomba. Banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Pesan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Radio station in Padang Sidempuan.

105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan disertai angin kencang dan petir di sebagian wilayah Sumatera Utara pada Kamis 9 Juli 2026. Pasalnya kondisi tersebut dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi. Secara umum cuaca di Sumatera Utara berpotensi hujan ringan pada Kamis pagi di Gunung Sitoli, Langkat, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan Tapanuli Selatan. Pada siang hingga sore hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Padang Sidimpuan, Sibolga, Nebuhan Batu, Nebuhan Batu Utara, Nebuhan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, dan Tapanuli Tengah. Sementara pada malam hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Asahan, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Padang Sidimpuan, Sibolga, Nebuhan Batu, Nebuhan Batu Selatan, Nebuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Suhu udara rata-rata 14 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 100%. Sedangkan angin

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, tepat di formasi pukul 10 di menit ke-14 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa, sudah masuk ke program request pagi bersama RFM, pastinya bareng lihat juga ya hingga nanti siang hari nanti ya. Oke, seperti biasa juga rekan-rekan bisa merequest lagu kesayangannya ke nomor 0822-9999-96105 dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Ini kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp, ini tanpa nama, ini perdana di pagi hari ini. Minta diputarkan lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito, katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon sudah apa ini ya? Oke deh, kita sapa dan angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM. Halo.
1: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Halo, Bang Baru, pagi kembali.
1: Halo, Baru Men.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Baru pagi hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mau dengerin lagu apa ini Bang Boru pagi hari ini?
1: Kalau pernah sakit itu.
0: Amin. Oke, Bang Boru mau dengerin kecuali, lagu apa ini? Kecuali?
1: Kan.
0: Kenapa Bang Boru?
1: Kecuali yang sakit kan.
0: Iya sih, tapi semoga sehat selalu Bang Boru ya.
1: Nah, kalau Bang Boru tetap sehat mudah-mudahan salah.
0: Amin, amin, amin, amin. Ini mau dengerin lagu apa ini Bang Boru pagi hari ini?
1: Orang sebaik aku.
0: Orang sebaik aku dari siapa ini?
1: Triswaka.
0: Triswaka?
1: Iya.
0: Bentar Bang Boru, bentar kita cek dulu ya. Orang sebaik aku dari Triswaka. Oke Bang Boru, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat Lia, Mama Ika, Opung Iqbal, Penjahit Natama, Ayah Jabran, Mama Rizki 1-2,
0: okay.
1: Mama Habib, Mama Dia, Opung Iqbal, Habis, siapa lagi? Marina, Laila,
0: okay. Nah,
1: yang lagi dengar aja lah semuanya.
0: Oke, Bang Boru, siap. Oke, waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, kita beralih lagi. Oke, dari via telepon, masih dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Pagi ya, kembali ya, mamaku. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Pagi hari ini gimana kabarnya ini?
2: Iya, pagi yang cerah ya kan.
0: Iya,
2: ya,
0: betul kan? Mama.
2: Mama macam tikir lagi ada di dapur.
0: Lagi masak ya, Maya?
2: Iya.
0: Oke deh, sambil dengerin radio mau dengerin lagu apa ini, Ma?
2: Lagu tapi pop ya kan?
0: Iya, betul. Pop Indo, pop manca ini, Ma.
2: Pop manca ya. Dari ini aja lah. Dari Nia Janiati kalau boleh. Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Ini ke dangdut enggak sih, Ma? Nia Janiati.
2: Ya, enggak.
0: Oh iya, gelas-gelas kaca. Bentar, bentar.
2: Kalau nggak ada dari apa Desi Ratnasari itu aja lah, kalau nggak Tenda Biru.
0: Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Tenda Biru. Oke, mal lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Oh, salamnya buat Lia sama tugas. Ada Pak Bayjun tak tadi ya, selalu ya itu. Buat Pak Sarul, Mama Ika, Mama Rizki, Mama Dira, Mama Borwaraha, Boru Lubis. Buat mama-mama cantik lah yang dengar lagu FM kita ini, semoga semangat ya.
0: Amin. Ya. Oke, Mama, siap. Ditunggu lagunya.
2: Selamat ditunggu suaranya.
0: Oke, Mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya.
2: Terima kasih.
0: Oke, Mamaku. Oke, kita beralih lagi ke via telepon, masih dari via telepon ya. Sebelum ke via chat WhatsApp, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Pagi, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Kabarnya gimana ini?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ini pagi hari ini mau request lagu apa ini, Bang?
3: Lagu apa lu nyak? Dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad boleh
3: juga. Mariam Soto.
0: Mariam apa, Bang?
3: Mariam Soto.
0: Mariam Soto dari Jamal Mirdad. Oke, Bang, lagunya ada. Ya. Salam-salam lagi.
3: Salamnya buat kamu yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Bang, siap.
3: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita beralih dulu ke via chat WhatsApp ya. Sebelum lanjut ke lagu dari via chat WhatsApp ini. Oke, dari via chat WhatsApp ini lumayan banyak ya. Kita bacakan dua aja dari via chat WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, Kak, katanya. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari BTS yang judulnya Unpan Man ya. Oke, nanti kita cek-cek ya, entah boleh diputar ya. Kita cek-cek nanti ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp dari Mama Rani. Ini dia Asrama Si Hitang minta lagu Rela Kau Tinggalkan Aku dari Arif. Salam-salamnya buat yang bertugas aja. Terima kasih. Oke, mamaku, siap ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Nanti dia akan kembali membacakan requestan dari via chat WhatsApp ini nanti di segmen kedua ya. Kita putarkan dulu lagu dari via telepon dan 3 atau 2 tadi ya dari via chat WhatsApp. Nanti dia akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: I listen to the radio because they have the best variety music.
5: 105 FM.

Gak enak ya dikhianatin. Kenalin, nama aku Cindy. Good luck ya.

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi mak.
1: Wih, na cikas-cikas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, na giot pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing, tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kembali lagi di 105 Reva, menyemen dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan masih bareng nih tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Masih ada waktu untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ini ada dari Kak Lita mau request lagu manca yang judulnya Delicate Relationship ya, dari TL Family. Salam-salamnya buat semua pendengar aja. Terima kasih. Oke, Kak Lita, ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat WhatsApp, ada Najwa mau request lagu Hapus Aku katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp, ada Yuna mau request lagu Beautiful dari Beji, tapi yang kolaborasi sama Camila katanya. Oke, siap, ditunggu lagunya ya, ini lagu favorit banget ya. Oke, di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp, dari Ayah Jafran di Aik Tuhul Sloting Baru. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Mau request lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Salam-salamnya buat Pak Batu, buat Pak Juntak ya di Batuna 2, buat penjahit Onggara, dan buat penjahit Natama, buat Bang Syahrul, Bang Syahdan, Mama Hikmah, Mama Hikmah, dan juga buat Zio Arsyaka ya, dan juga buat Bang Kumbang di sini, juga buat dia sendiri semoga sehat selalu, dan buat Angel, aduh Kak Angel masih disebut ya, dan buat yang lagi dengerin aja, terima kasih Lia. Oke ya, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Dari via chat WhatsApp lagi ada Bang Cepis di Penyanggar mau request lagu Ku Katakan Dengan Indah dari Peter Pan ya. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Terima kasih Lia. Siap Bang, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp dari Bang Wijaya, ini mau request lagu Sandiwara Cinta dari Nika Ardila. Halo adik-adikku yang manis, anak mama pasti manis. Anak manis sedang menangis karena cinta hatinya teriris. Aduh, ini pepatah atau pantun Bang? Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Ini kita lanjut lagi ke lagu, dan dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

0: Cinepua.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah borut tak. Betul deh, kele.
3: Imada Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asuke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 ngelek nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Sini, ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, tak terasa kebersamaan kita dari pagi sampai menjelang siang hari ini sudah berada di penghujung acara, ya. Dan itu artinya tugas Lia di hari ini sudah selesai. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sudah merequest lagu kesayangannya. Dan juga titip-titip salam ya untuk orang tercinta terkasih, ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Unit transfusi darah atau UTD Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Padang Sidimpuan yang berada di komplek rumah sakit tersebut resmi beroperasi. Hal ini ditandai dengan acara peresmian atau launching unit transfusi darah tersebut oleh Wali Kota Padang Sidimpuan Dr. Haji Letnan Dalimunte pada Rabu 8 Juli 2026. Direktur RSUD Kota Padang Sidimpuan, Susanti Lubis, mengatakan bahwa UTD tersebut bersumber dari DAK tahun 2024. UTD tersebut saat ini memiliki fasilitas yang cukup baik, ditopang perangkat berteknologi terbaru. Juga ada satu unit mobil tempat pengambilan darah. UTD sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit sebagai penyediaan darah untuk transfusi. Unit ini diharapkan dapat menyediakan stok darah aman, bermutu, dan jumlahnya cukup untuk mendukung kebutuhan medis. Sementara itu, DPRD Kota Padang Sidimpuan diwakili Wakil Ketua Haji Rosyidi Nasution dalam sambutannya mengatakan apresiasi kepada jajaran RSUD Padang Sidimpuan atas adanya unit transfusi darah ini. Keberadaan UTD sangat krusial dalam sistem kesehatan karena menjadi tulang punggung penyelamatan nyawa. Sementara itu, Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte dalam arahannya antara lain mengatakan ketersediaan darah di sarana kesehatan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darahnya. Peresmian UTD RSUD Kota Padang Sidimpuan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan Rahmat Marzuki Nasution, sejumlah kepala OPD, Direktur Rumah Sakit TNI AD, Direktur Rumah Sakit Inanta, Direktur Rumah Sakit Meta Medica, Rektor Alfa Royhan, serta sejumlah undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raul semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raul Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
2: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
6: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
7: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
6: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
7: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
6: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
7: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk

rekan Rao suka ngemil yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau

banyak berkeringat, seperti atlet karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. Kedua, berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. Ketiga, stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan-rekan, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.

0: Info. Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari. Kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur, lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get merbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, neget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

Iarkan Raul ia kembali dengan membawa informasi seputar 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, kopi yang terlalu manis. Frappuccino, macchiato, atau mochaccino, minuman berbahan dasar kopi ini sangat penuh dengan kandungan gula. Satu porsinya bisa mengandung hampir 1000 kalori. Jadi kalau kamu salah satu orang yang hampir tiap hari menenggak kopi, ada baiknya untuk mengurangi bahan tambahan seperti sirup manis, whipped cream, serutan coklat, atau topping karamel. Yang selanjutnya es teh manis. Teh memang tidak diragukan lagi untuk menjadi pilihan minuman yang baik. Kandungan antioksidan dalam teh bisa menjadi penghalang penyakit, tetapi tidak dengan es teh manis. Segelas es teh manis bisa memiliki kandungan gula sampai 30 gram, yang setara dengan 2 porsi makanan penutup. Teh tanpa gula tentu menjadi pilihan yang baik, jadi usahakan selalu memesan es teh tanpa gula ketika sedang makan di restoran. Yang selanjutnya, minuman olahraga. Kalau kamu bukan atlet atau orang yang tiap hari bergelut dengan olahraga intensitas tinggi, kamu tidak memerlukan minuman pengganti elektrolit untuk tetap bersemangat. Sebab minuman ini sebenarnya dibuat khusus untuk para atlet agar mereka tetap mendapatkan energi dan terhidrasi dengan tepat. Minuman ini juga tetap memiliki kalori yang tinggi. Yang selanjutnya, lemonade. Beberapa orang memilih lemonade daripada soda karena dianggap lebih sehat. Tetapi kandungan lemonade juga terlalu banyak gula ketimbang lemonnya. Belum lagi fruktosa dan pewarna buatan. Jika ingin meminum lemonade, lebih baik untuk membuatnya sendiri di rumah, jadi kamu bisa mengukur kadar gulanya sendiri. Dan yang terakhir, smoothies. Meski smoothies memiliki kandungan buah, tetapi minuman ini juga mengandung bahan lain yang menurunkan kadar nutrisinya. Buah memang menyehatkan, tetapi buah yang ditambah dengan kalori dan gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Lebih disarankan untuk mengonsumsi buah utuh. Kalau lagi ngidam pun, kamu bisa membuat sendiri di rumah agar bisa mengontrol bahan-bahannya. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: 105 FM.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Halo, Dad.
1: David. Daddy bangga sama kamu. Kamu udah jadi orang sukses. Oke? Okay?
0: Thank you, Dad.
1: Pertahankan itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Mom.
1: Mom. Kau duduk dulu, Nak.
3: David. Pirmatodin, anakku.
1: Pirmatodin, anakku. Horas, Horas, Horas.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk berbangga di hadapan ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memilih-milih majelis. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, hendaknya ia takut neraka." Neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "A'dzar Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: 105 FM.
1: This is my face.
2: Who is
3: that? Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason, Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Dan Juhujin 씨가...
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wattin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hukum pelaku dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dosa adalah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas hamba-hambanya. Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Karena hakikat takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Ditinjau dari sisi besar dan kecilnya suatu dosa, maka dosa terbagi menjadi dua kategori, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil ini berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, La kabirota bi kabirotin ma'al istighfari wala sogirota bi sogirotin ma'al isrori. Tidak ada dosa besar dengan beristighfar dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus-menerus. Saudaraku, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, dosa besar, kabirah. Dosa besar adalah setiap dosa yang mengharuskan adanya hukum had di dunia atau yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau murkanya. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan, berani, serta meremehkan dosanya. Contoh dosa besar adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ijtanibus sab'al mubiqati. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala, asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful musonatil ghafilatil mu'minati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan." Dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh berzina kepada wanita yang suci." Saudara kaum muslimin rahimakumullah. 2. Dosa kecil, shogirah. Dosa kecil adalah segala dosa yang tidak mempunyai hukuman had di dunia, juga tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena alpa atau lalai dan tidak henti-hentinya orang itu menyesali perbuatannya sehingga rasa kenikmatannya dengan maksiat tersebut terus memudar. Contoh dosa kecil adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya sebagai berikut. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kutiba ala bni adama nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nadharu wal udunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalamu wal yadu zinaha al-badshu warrijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicatat atas anak cucu Adam bagiannya dari zina. Pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Dua mata zinanya adalah memandang, dua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, dua kaki zinanya adalah melangkah, hati adalah menginginkan dan mendambakan. Hal itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah pandangan yang tepat lagi benar, yaitu sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir jika dia termasuk ahli tauhid. Tetapi ia adalah seorang mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besarnya. Pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah Azza wa Jalla berkehendak, dia mengampuninya, dan apabila dia berkehendak pula, maka dia menyiksanya di neraka karena dosanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkannya dan tidak menjadikannya kekal di neraka. Dalam masalah hukum pelaku dosa besar, terdapat pandangan yang salah dari paham dan aliran sesat yang ekstrim. Dalam hal ini, mereka adalah pertama, Murji'ah, menyatakan bahwa maksiat tidak membahayakan, berpengaruh buruk bagi orang beriman, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir. Dua, Mu'tazilah, mengatakan bahwa orang yang berdosa besar ini tidak mukmin dan tidak juga kafir, tetapi ia berada pada tingkatan yang ada di antara dua tingkatan tersebut. Namun demikian, apabila ia keluar dari dunia tanpa bertaubat, maka ia kekal di neraka. Tiga, Khawarij, mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan terkait hukum pelaku dosa besar, yang benar adalah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pelaku dosa besar tidaklah kafir selama masih bertauhid. Pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang kurang sempurna imannya. Di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh Ahlus Sunnah adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa'aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla tetap mengakui keimanan pelaku dosa peperangan dari orang-orang mukmin. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang mukmin untuk mendamaikan antara saudara-saudara mereka seiman. Dalil kedua adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki dengan rahmatnya. Dia memasukkan penduduk neraka. Kemudian berfirman, lihatlah orang yang engkau dapatkan dalam hatinya iman seberat biji sawi, maka keluarkanlah ia. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan atau air hujan. Maka mereka tumbuh di situ seperti biji-bijian yang tumbuh di pinggir aliran air. Tidakkah engkau melihat bagaimana ia keluar berwarna kuning melingkar? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah tidak kekalnya orang-orang yang berdosa besar di neraka. Bahkan orang yang dalam hatinya terdapat iman yang paling rendah pun akan dikeluarkan dari neraka. Dan iman seperti ini tidak lain hanyalah milik orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, dengan melakukan berbagai larangan, serta meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: الصَّاعِقَةَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan Khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur, guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam,

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do ma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

This is my

0: sini buat.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Party station, party station.
4: Your life, your music. Make your day,
5: make your day,
6: make your lifestyle.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman bisa menjadi usang di dalam diri kalian, sebagaimana baju juga bisa menjadi usang. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala agar memperbaharui iman di dalam hati-hati kalian.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat. Dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharap

0: bukan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, waman 'asani faqad aba."
0: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this is my face. Who is that?
0: Raw. Let's go.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: 난 주호진 씨가
5: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai Simpati aja.
5: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
5: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan kembali menekankan komitmen kepada seluruh perangkat daerah untuk memperkuat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Beliau berjanji sebagai bentuk apresiasi akan memberikan reward bagi perangkat

0: sama untuk mengejar target PAD yang sudah digariskan. Saat ini menurut beliau realisasi PAD hingga Juni sudah sampai 53,28% atau 30,488 miliar rupiah dari target 58,154 miliar rupiah. Artinya peluang dan kesempatan untuk meraih target PAD masih terbuka lebar. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari analisa daily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Unit transfusi darah atau UTD Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Padang Sidimpuan yang berada di komplek rumah sakit tersebut resmi beroperasi. Hal ini ditandai dengan acara peresmian atau launching unit transfusi darah tersebut oleh Wali Kota Padang Sidimpuan Dr. Haji Letnan Dalimunte pada Rabu 8 Juli 2026. Direktur RSUD Kota Padang Sidimpuan, Susanti Lubis, mengatakan bahwa UTD tersebut bersumber dari DAK tahun 2024. UTD tersebut saat ini memiliki fasilitas yang cukup baik, ditopang perangkat berteknologi terbaru. Juga ada satu unit mobil tempat pengambilan darah. UTD sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit sebagai penyediaan darah untuk transfusi. Unit ini diharapkan dapat menyediakan stok darah aman, bermutu, dan jumlahnya cukup untuk mendukung kebutuhan medis. Sementara itu, DPRD Kota Padang Sidimpuan diwakili Wakil Ketua Haji Rosyid Nasution dalam sambutannya mengatakan apresiasi kepada jajaran RSUD Padang Sidimpuan atas adanya unit transfusi darah ini. Keberadaan UTD sangat krusial dalam sistem kesehatan karena menjadi tulang punggung penyelamatan nyawa. Sementara itu, Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte dalam arahannya antara lain mengatakan ketersediaan darah di sarana kesehatan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darahnya. Peresmian UTD RSUD Kota Padang Sidimpuan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan Rahmat Marzuki Nasution, sejumlah kepala OPD, Direktur Rumah Sakit TNI AD, Direktur Rumah Sakit Inanta, Direktur Rumah Sakit Meta Medica, Rektor Alfa Royhan, serta sejumlah undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle.

0: Sedangkan raw ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang 7. Mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berkhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.
1: This is the greatest. So, this my face.

0: Seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil."
1: Insan edukasi menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai hal-hal kecil?

0: 105 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Raw FM, saya Elri Tonga. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Dengarkan Raw FM dimanapun, kapanpun.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Hai rekan Rau, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea Selatan yang lagi tren. Waduh, Korea Selatan masih jadi pusat inovasi kecantikan global dan kali ini mereka kembali mencuri perhatian lewat tren baru, yaitu Ultracol atau suntikan kolagen yang disebut-sebut sebagai game changer dalam dunia perawatan kulit. Setelah populer dengan skin booster hingga DNA salmon, dunia K-beauty ini memperkenalkan suntikan perangsang kolagen yang sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan beauty enthusiast. Dijelaskan oleh dokter spesialis kulit Diki Prawiranata, Ultracol adalah biostimulator yang bekerja untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami di kulit. Ultracol dikembangkan oleh perusahaan asal Korea, UltraV, dan dikenal sebagai mikrosfer, yaitu partikel kecil berukuran mikrometer, PDO atau polydioxan 1, pertama di dunia dalam bentuk injeksi. Menurut Dr. Diki, PDO bukanlah hal baru dan sudah dipakai sejak tahun 1980-an untuk benang jahit operasi dan juga bahan implan yang ditanam dalam tubuh. Ada berbagai jenis biostimulator di pasaran, tetapi kelebihan dari Ultracol ini adalah menggunakan PDO yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi. Menurut Dr. Diki, Ultracol bisa digunakan oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun dan ingin wajah kencang natural tanpa terlihat efek atau diisi. Selain itu, suntikan ini juga efektif untuk mengatasi bekas jerawat. Nah, rekan Rau, itu dia ya informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea yang lagi tren.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rau, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rau, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: Waja'alna sirajan wahhaja.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi habban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis-sama.

0: menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wakadzabu biayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya,

0: Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party. Garo PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: bukan kuabe lho. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Persis seperti sekarang. Jadi turunnya ayat ini bukan di Ramadan tapi di bulan apa? Sya'ban. Bulan ke-8 di tahun kedua Hijrah. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban? Bukan di bulan Ramadan. Dan menariknya nanti, semua ayat-ayat yang turun terkait ibadah, saat turun ayatnya langsung dipraktekan. Contoh, ayat tentang sholat. Nabi menunaikan Isra dan Mi'raj, nanti lihat di Sahih Muslim, Kitabul Iman, topik yang pertama, jilid yang satu, subtopik yang ke-74, hadis nomor 162. Paling kanan di pertengahan. Itu begitu peristiwanya berlangsung, turun perintah, langsung sholat. Zakat demikian. Turun ayat tentang zakat, zakatnya berlaku. Haji demikian. Turun ayat tentang haji, tentang umrah, berlaku hukumnya. Seketika. Tapi puasa, turunnya bulan Sya'ban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktekan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Sekarang yang akan kita keluarkan dua hal. Apa rahasia di balik ayat ini? Apa program yang Nabi bimbingkan menjelang kepada Ramadan? Dan apa ukuran orang-orang yang mampu berhasil menunaikan puasanya? Kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Baik. Fokus baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya bahas tadi. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi berdasarkan fikihnya, semua dipanggil. Karena semua dipanggil, perhatikan barokahnya huruf ya di sini. Karena panggilannya menggunakan huruf ya di awal ayat puasa ini, maka Allah tanamkan rahmat kepada semua hambanya di awal puasa tanpa kecuali. Inilah barokahnya huruf ya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan huruf ya inilah rahmat Allah diturunkan di awal puasa tanpa kecuali pada siapapun. Mau yang lemah imannya, yang kuat imannya, yang menengah. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, di masjid-masjid manapun, mau di Gamping, Kerembangan, di Bantul, di Kendal, Semarang, NTB, sampai kemanapun tadi itu, lihat malam pertama puasa, hakul yakin saya katakan, semuanya akan penuh. Dan yang ke masjid itu, jangankan yang biasa jamaah, yang jarang ke masjid pun bisa sah pertama. Tapi jangan simpulkan setiap sah pertama gak pernah ke masjid ya. Saya ilustrasikan. Yang jarang pegang Al-Quran pun bisa tadarusan, bisa khataman. Itu malam pertama bisa penuh. Itulah barakahnya rupiah. Tapi kalau kita gak belajar pedoman Nabi yang oleh beliau diajarkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu belum tentu rahmat yang diberikan di awal itu bisa dipegang terus sampai akhir Ramadan. Padahal rahmat Ramadan itu bukan di awal saja. Hadis yang mengatakan awwalu rahmah awsatu maghfirah akhiruhu itqa minan nar, itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Tapi maknanya dikumpulkan menjadi benar, rahmat itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak belajar program Nabi motivasi dari awal, maka besar kemungkinan saat akan maju Ramadannya terus bergerak ke tengah, maka pertengahan Ramadan bisa terjadi kemajuan. Apalagi yang di Muhammadiyah tuh, gerakan Islam berkemajuan. Satunya maju ke depan. Jadi dari yang 20 saat maju 15. 10 hari lagi harusnya itikaf, maju 10 saat. Padahal di awal Ramadan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak diteruskan kajian ayatnya, berhenti di sini. Teruskan. Kutiba alaikumus, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Perhatikan baik-baik. Ada as-siyam, ada as-shaum. Ada siyam, ada shaum. Shaum artinya apa? Puasa. Siyam artinya apa? Puasa. Shaum hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Qur'an surah 19 ayat 20. Fa imma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Maryam, kalau nanti ketemu orang siapapun, diam aja, jangan bicara, kamu shaum. Nanti tunjuk aja bayinya, biarkan dia yang mengklarifikasi. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang kedua, yang pertamanya lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Bahasa Qurannya walam yamtasni bashar, gak pernah disentuh. Ingat, bukan lahir tanpa ayah. Kalau yang begitu banyak, ya. Lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu di Quran Maryamnya disebut dengan nasabnya sekalian, wa Maryam ibnata Imran. Perhatikan dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat menyebutkan nama plus nasab ke atas, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu dan tidak terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Tapi kalau disebutkan inisial, jabatan atau kedudukan seperti Fir'aun, Abu Lahab, maka sifat-sifatnya akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi karakternya serupa. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Perhatikan baik-baik. Balik. Maryam, tunjuk anakmu. Mukjizat keduanya, dia akan klarifikasi dengan lisannya sendiri untuk membebaskan tuduhan pada ibunya. Mukjizat pertama, lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang kedua, dia mengklarifikasi dengan lisannya sejak dalam buayan. Tapi poinnya adalah Maryam shaum. Shaumnya jangan bicara, tahan. Tapi masih makan. Karena ayat sebelumnya fakuli washrabi, silahkan makan dan minum. Jadi beliau masih makan, masih minum, tapi shaumnya enggak bicara. Jadi kalau disebutkan shaum itu maknanya masih umum. Apa saja? Mau enggak makan, enggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, shaum. Saya mau tahan enggak bicara seharian, shaum. Bapak pulang ke rumah, saya mau shaum. Enggak mau bicara sama ibu. Pulang istri nyambut, assalamualaikum. Kok enggak jawab? Kok enggak mau bicara? Shaum. Shaum apa? Enggak mau bicara dulu. Itu bicara, contoh. Itu shaum. Jadi kalau tanpa aturan yang jelas, mau enggak makan atau makan tapi masih minum, ya, maaf. Iya puasa tapi masih berbuat maksiat. Iya nahan tapi ada yang lain yang masih dikerjakan, itu masih umum. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi khusus, ada programnya, ada aturannya, waktunya diatur, ibadahnya diatur, programnya diatur, maka berubah namanya dari shaum menjadi siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an. Kalau Anda ingin khususkan waktunya di yang ini nih, bukan yang lain. Ramadan saja bukan yang lain. Maka tambahkan alif lam di depannya menjadi asyam. Asyam. Bukan asyap. Asyam. Asyam. Perhatikan ayatnya. Saya ingin ajak Anda bagaimana merasakan dahsyatnya bahasa Quran. I'jaz al-fadil Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ada alif lamnya enggak? Ada. Ini menunjukkan puasa yang akan ditunaikan itu bukan puasa biasa. Bukan sekedar Anda tunggu kemudian hanya dilihat dua waktu aja. Kapan buka, kapan sahur. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Makanya memang saya suka agak aneh, saya berikan masukan. Kenapa jadwal imsakiyah isinya jadwal sholat? Coba silakan cek tuh. Imsak itu kan nama lain dari puasa. Seharusnya kalau jadwal imsak, itu artinya jadwal puasa, programnya apa saja. Sehingga ketika melihat jadwal imsak, yang dilihat cuma dua kan? Kapan subuh, kapan maghrib kan? Ayo ngaku tuh, ya kan? Huh? Hari pertama maghrib jam berapa? Hari kedua jam berapa kan? Bedanya berapa menit ya? Nah, itu masih umum. Tapi kalau kita katakan siam, maka ada program yang Nabi telah tunjukkan waktunya teratur dengan sempurna. Ini yang akan kita keluarkan dengan cepat terlebih dahulu. Yuk, pelan-pelan. Saya mulai dengan hadis yang cepat dulu. Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-38. Kita bersong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi saya katakan di awal, kalau ada man itu menunjuk kepada apa? Personel ya. Maka rasakan ini Nabi mengajak kita secara personel ke masing-masing kita. Man soma, siapapun. Saya lebih condong mengartikan kepada siapapun ya. Diterjemahan dulu itu diterjemahkan dengan barang siapa. Nah, saya cenderung memilih ini. Kenapa? Karena sampai sekarang saya belum bisa memastikan dan menemukan itu barang punya siapa. Man soma, man siapapun. Sama yang menunaikan puasa dengan serius. Perhatikan, man ketemu fi'il madhi, maka fi'il madhi kata kerjanya artikan dengan sungguh-sungguh. Serius. Man sama, siapapun yang menunaikan puasa Ramadhan dengan sungguh-sungguh. Ramadhan, khusus di bulan Ramadhan. Ketentuan pertama, perhatikan ketentuan pertamanya, bukan puasa biasa. Satu, imanan. Dia tunaikan sepenuh imannya. Keseriusan pertama, iman. Pelan-pelan. Wahtisaban. Yang kedua, ketentuan kedua, ihtisab. Awas Pak ya, Ibu, kita belajar dari sekarang. Karena ini yang menentukan berpahala atau tidak, bonusnya dapat atau enggak, merubah perilaku atau tidak. Kuncinya di sini. Wahtisaban, kedua ada unsur ihtisab. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan niat, kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Qadarullah misalnya enggak, belum sampai maghrib meninggal, misal saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maaf ya. Cuman catatannya hutang tetap berlaku. Gugur dosa itu tidak menghapus hutang. Gugur semua dosa. Siapa yang merasa tidak punya dosa boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak? Agak banyak. Yang banyak sekali? Oke, yang enggak ngangkat saking kehitung, enggak kehitungnya banyak gitu kan? Oke. Sekarang saya rubah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Masyaallah. Yang surga Firdaus. Masyaallah. Yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Masuk surga, pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi, dosa banyak. Ya kan?
1: Aneh kan?
0: Dan Allah Maha tahu itu. Maha tahu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan, diakumulasikan dalam puasa, dalam siang. Maka Allah berkenan ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sakaratul maut. Dan semua pasti akan menghadapi itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi, ma itu untuk semua, semua dosanya berpotensi diampuni. Syaratnya dua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa?
2: Imanan.
0: Saya tuliskan bahasa Arab ya. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina iman dulu wa amilus shalihat. Al-Baqarah ayat 3, kita mau salat. Sebelum salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas puasa sama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu baru kutiba 'alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman di sini? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan baik-baik, sebelum sampai ke sana saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Baik. Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah, semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Jelas? Semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas, jangan diputus kalimatnya. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya, ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah. Maaf. Begitu Anda melihat orangnya, oh, ini orangnya baik nih. Itu pasti tuh jalan tuh jadi bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat track record orangnya. Jelas? Saya yakin nih tarawehnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Saya yakin nyaman di sini tarawehnya, sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup. Nah, ketika kita akan membuktikan semua ibadah itu kita yakin dikerjakan karena Allah, perkaranya dalam iman di hati kita, maka namanya dalam hadis disebut dengan niat. Apa namanya? Kembalikan ke hadis yang tadi saya sebutkan, Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Diturunkan ke sini. Innamal a'malu, sungguh seluruh perbuatan yang kita kerjakan itu hanya akan dinilai. Saya ulang. Terjemahkan kalau ada kata innama, ada atul hasri, terjemahkannya dengan hanya. Contoh, zakat dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Boleh di luar 8 enggak? Tidak, karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat 60, innamas shadaqatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Innamal a'malu, semua pekerjaan kita itu hanya akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, disebut berhasil, diberikan keistimewaannya. Maaf, bin niat, diukur berdasarkan niatnya. Niat tempatnya di mana? Kalau di lisan itu namanya talaffuz. Niatnya di hati. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "An-niyyatu mahalluha fil qalbi."
1: Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau di bawah dalam sholat, muqtarinatan bitakbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan sholatnya mau kemana. Duhurkah, asarkah, maghribkah, jumatkah, untuk membedakan antara sholat satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, karena iman perkaranya niat dan tempatnya di hati, maka bab ini menjadi penting karena mengawali ibadah puasa. Saya tanya, ibu niat puasa karena siapa? Yakin? Betul? Coba nanti kita cek. Jangan-jangan tarawehnya ke masjid karena si fulanah juga taraweh, saya taraweh. Antum semua kesini karena Allah atau karena saya mau datang? Oh kan? Ayo, jadi mengecil suaranya tuh. Ya? Nanti hadir taraweh itu karena kultumnya Ustaz Fulan atau karena memang mau taraweh? Tipis tuh. Tipis. Sama, apakah puasanya karena si Fulan puasa, saya puasa? Karena Ramadan saya puasa? Satu poinnya, kalau disebutkan iman, maka dari sekarang kita olah. Niatkan semua ibadah kita dalam Ramadan, semua. Karena kalimatnya soma Ramadan, bukan hanya satu ibadah saja. Semua ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan, tujukan ke satu titik. Untuk siapa? Oke. Satu. Sudah. Apa cirinya orang meniatkan ibadahnya karena Allah? Apa cirinya? Hah? Baik, yuk kita turunkan pelan-pelan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang nih ke istana, pakai pakaian bagus gak? Baik. Dandan gak? Siap-siap gak? Dipanggil jam 7, datang jam berapa?
0: Masya Allah.
1: Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya, dia merasakan keagungan Allah, ingin menghadapnya. Quran surah kedua ayat 45-46, bab sholat. Wasta'inu bisabri was wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyin di situ? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum. Dia merasa saat sholat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Itu namanya iman. Nah, sama Anda mau masuk Ramadan sekarang. Apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya langsung di hari kiamat dengan menyiapkan satu pintu surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu? Bu? Motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah, tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah satu tempat istimewa lewat pintunya, pintu Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah, ini titik poinnya. Saya akan berhenti di sini, nanti kita ada waktu sedikit untuk dialog. Bagaimana menunjukkan kita bisa mengatur dengan baik supaya sempurna menunaikan Ramadan? Maka yang keduanya, wahtisaban. Ini dia. Saya hapus jenak ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Alhamdulillah. Biasa.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya, biasa. Biasa. Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Semoga Allah muliakan. Mendalang ada sayyidin falahu ajru mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa bi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun ya. Dia sudah bantu ngapus, mudah-mudahan pahalanya sama dengan yang menulis. Coba. Kecuali beliau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Bismillah. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Akarnya dari kata hasiba, bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Dari sini muncul hasaba yuhasibu, dari sini muncul ihtasaba yahtasibu. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu maknanya dua. Satu, mengumpulkan, menghitung, merumuskan peluang-peluang kebaikan yang bernilai pahala. Kalau bahasa paling singkatnya begini, saya mau niatkan semua puasanya karena Allah. Bagaimana cara menjalaninya? Maka keluarkan semua program Ramadan yang diterangkan oleh Nabi, yang pahalanya langsung disebutkan. Bahkan ukurannya nanti oleh Nabi ditegaskan bergantung kepada Allah memberikannya. Contoh, yuk kita lihat pelan-pelan. Pertama, program pertama yang Nabi tunjukkan terkait dengan sholat saat Ramadan. Ada sholat khusus yang hanya dikerjakan di Ramadan saja waktunya malam. Sholat apa namanya? Tarawih. Apa keutamaannya? Nah, kalau nggak tahu keutamaannya, nggak ada motivasi untuk tarawih nanti. Itu maksudnya. Ihtisab itu itu. Dilihat dulu, keluarkan apa keutamaannya. Selain pahala apa? Nah, nanti itu ditempatkan di awal, setiap akan tarawih, jadikan motivasi. Kalau nggak ada itu, nggak ada motivasi. Mau tarawih, mau enggak nantinya. Padahal bab tarawih itu paketnya sama dengan Ramadan, dengan puasa. Di siangnya soma, malamnya koma. Hadisnya sama. Yang bawah, man soma ramadana, siang imanan wahtisaban. Yang malam, man koma ramadana, imanan wahtisaban. Perhatikan baik-baik. Pertama, orang yang mengerjakan tarawih dengan benar, dan dia memohon ampunan kepada Allah, di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan hambamu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaafmu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih. Bukan sekedar sholat. Karena di hadis lain Nabi mengatakan begini, maaf, di Ibnu Majah. Nomor hadis 2610. Perhatikan kalimatnya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang pengennya menunaikan tarawih, tapi gak ada nilainya di sisi Allah, kecuali lelah berdiri begadang saja. Pertama, apa nama sholatnya tadi? Bukan. Nah, ini persoalannya. Nabi tidak pernah menyebut tarawih. Bukan. Dan gak usah maksa. Oke? Satu, man qama ramadhana, qama yaqumu bisa qiyam, ini sifatnya. Nanti penunaiannya disebut dengan aqama yuqimu iqamatan. Kalau disebutkan qiyam, itu menunjuk pada kesempurnaan rukunnya. Harus benar dari awal, bahkan dari wudu. Hadis Muslim, nomor hadis 379. Ada seorang bernama, hadisnya dari Abu Hurairah, meriwayatkan seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi datang kepada Nabi di Masjid Nabawi, dia salat dulu. Begitu selesai salat, salam kanan dan kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, salli, irji, wa alaikas salam wa rahmatullah, irji, salli, fa innaka lam tusalli. Dijawab salamnya dulu, kemudian setelah itu, kata Nabi, sholat lagi karena anda belum sholat. Sampai tiga kali dia mengulang, Nabi mengulang kalimat yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi, tolong ajarkan saya. Maka ketika Nabi mengajarkan, lihat kalimatnya, idza kumta ilas sholat. Kalau engkau ingin sholatmu sempurna secara rukun dan syarat, perhatikan kalimatnya, asbiril wudu, sempurnakan dari wudunya dulu. Di orang kalau wudunya enggak sempurna, otomatis pasti berdampak pada sholatnya. Silakan cek. Nanti pas mau Jumatan, kalau di tempat wudu ada yang basuh kepala cuman begini, takut. Nah itu pasti itu ada masalah dalam sholatnya. Rukun dan syarat sempurna, qiyam. Tapi kalau anda ingin menyebutkan sifatnya yang berdampak kepada ruh, yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman, karena sholat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zikirmu benar, sholatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Hati tenang. Di Quran itu ada gambaran ciri masyarakat sakit. Quran surah 4 ayat 82. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada masyarakat yang kurang sehat tuh. Mohon maaf yang dari PKU. Apa di antara cirinya? Sedikit-sedikit broadcast. Gamping mendung, bikin status. Ceklik gamping mendung ya. Kulon Progo ada penyempitan, macet parah loh gitu ya. Semua. Nah, itu kurang sehat. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa. Nah, tenang bahasa Qur'annya itu menggunakan kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya tuma'ninah. Makanya kata Nabi, anda ruku sampai merasakan tuma'ninah. Maksudnya tenang. Jangan langsung bangun. Turunkan, dalam mengalir, tenang hati. Sesuatu yang berdampak kepada jiwa, ruh, ada ketenangan. Bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu sebetulnya bukan nama sholatnya, tapi nama sifat sholatnya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dia siapkan program untuk Ramadan, maka sifat sholat malamnya itu mesti tarawih. Para ulama mempopulerkan namanya dengan tarawih, menunjukkan sifatnya. Karena khawatir ada orang sholat di malam itu gak dapat apa-apa. Naik turun. Maka dari sekarang siapkan, cari imam-imam yang bacaannya menenangkan. Tunaikan dengan tenang setiap rakaatnya. Yang 11 aja 1 jam, kenapa yang 2-3 jadi 7 menit? Allahu Akbar. Nah itu secara fikih para ulama siapapun ditanya itu bukan tarawih namanya. Jadi begitu anda 2 rakaat misalnya, kemudian salam, fokus, ada dampak ketenangan pada jiwa, saat itulah minta. Ghufir lahum ma taqaddama min dzambi. Oke, pelan-pelan. Berapa rakaat jumlahnya? Yang 11 angkat tangan. 11-nya 4-4-3 atau 2-2-2-1? 43221. Baik, ada yang selain 11? Ada, yang 23 angkat tangan. Baik, yang 39. Kenapa ketawa? Huh? Baik, pertanyaan saya, tahu dari mana? Itu. Sholat malam targetnya itu asalnya bukan jumlah rakaatnya, tapi targetnya tarawihnya. Ini bagian terakhir, perhatikan baik-baik. Berapa jumlah rakaatnya? Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis Muslim nomor hadis 729. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Ini hadis dasarnya. Salatul laili mathna mathna. Kalau Anda ingin menunaikan salat malam termasuk tarawih ini, maka rumus dasarnya paling sedikit lakukan 2 kemudian 2. Dan datanglah pengingat.
0: 10 menit lagi.
1: 10 menit lagi. 2 kemudian 2. Berapa batasnya? Fa idza khasyya ahadukumul fajra falyutraqatan wahida. Kalau Anda khawatir sudah akan tiba fajar, maka segera tutup dengan witir. Kira-kira kalau Anda ba'da isya salat tarawih sampai menjelang fajar berapa rakaat tuh? Hah? Menjelang fajar itu sahar namanya. Quran surah 51 ayat 18. Waktunya sahar, pekerjaannya disebut sahur. Jelas? Kurang lebih 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau dari ba'da isya jam 8 bisa sampai setengah 4 atau jam 4, kira-kira bapak berapa rakaat? Makanya Imam Malik itu ada yang sampai 300 rakaat, 150 rakaat, ada yang 39 rakaat, dikejar itu. Jadi pertama sebetulnya enggak ada batas jumlah rakaatnya, tapi yang dikejar kualitas tarawihnya. Muncul persoalan kalau enggak ada batasnya, enggak ada standarnya, nanti masing-masing seenaknya. Yang ini 2 witir 1. Kok cuma 2? Enggak ada batas. Yang itu 4, yang ini 6 witir 1. Maka Nabi memberikan standar. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Oke, hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kalau beliau tinggal di rumah saya, yang saya saksikan di Ramadan atau di luar Ramadan, salat malamnya konsisten 11 rakaat. Berapa rakaat? Oke. Okay. Istri Nabi berapa, Pak? Kan, Bu. Berapa? Baik, istri Nabi lebih daripada 4, ada 11 yang populer, 9 yang banyak dibahas. Kenapa diizinkan lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Nanti Ibu silahkan ngaji khusus, Bu, ya. Kalau saya kesini lagi nanti kita bisa bahas. Di antara ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa. Itu ada nanti. Kalau wajah nggak mungkin, ya itu karakter maksudnya. Nanti ada yang betul, Pak. Ada yang senang kajian, ada yang senang bikin kue, ada yang senang fashion. Ada istri Nabi begitu. Nanti lain waktu ya, Bu. Ya. Nah ini kan di rumah Sayyidah Aisyah. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah berapa jumlahnya? Abu Daud nomor hadis 1367. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa qara'a khawatim Ali Imran wa masaha bi yadihi min athari nawmihi fadhaba ila shinin mu'allaqa, kemudian datang ke musala beliau dan salat. Salatnya kata beliau 2 2 2 2 2 tutup dengan 1, 11 rakaat. Di sini 11, di sini 11. Yang di Sayyidah Aisyah dikerjakannya 4 4 3. Yang di sini 2 2 2 2 2 1. Jadi kalau Anda 11 rakaat pakai 4 4 3, berarti Anda mengamalkan yang di sini. Kalau Anda 11 yang 2 2 ujungnya 1, Anda mengamalkan yang di sini. Cuman pertanyaannya, Nabi itu satu rakaatnya berapa panjangnya? Kita mau tutup nih.
0: Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya ya. Itu yang nanya Abu Salamah dari tabi'in. Tapi ketika era sahabat, ada sebagian penasaran. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, beberapa yang lain ikut sholat di belakang Nabi. Karena penasaran. Ternyata rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman barulah kemudian beliau ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Dan info paling akuratnya besoknya enggak ada yang ikutan lagi. Nah, sahabat itu ingin lihat Nabi, ingin sama dengan Nabi. Umar jenius. Ini makin kesini kok makin berkurang katanya kualitas rakaatnya itu, kualitas ayatnya. Maka Umar berpikir bagaimana caranya ayatnya sama dengan Nabi tapi tak terasa lelah. Maka dikembalikan ke hadis asal riwayat Ibnu Umar yang tadi itu, oleh beliau dipecah jadi dua. Yang 11 dibagi dua, 10 pertamanya dibagi dua, 5 juz 4 halaman bagi dua, 2 juz 2 juz. Maka 1 bagi 2, yang 10 dikalikan rumusnya. 10 karena dibagi 2 kalikan. Jadi 20. Jadi yang 5 juz 4 halaman bagi jadi 2 rakaat. Karena itu yang 11 itu tadi 10-nya kalikan 2 jadi 20 rakaat. Witirnya 1 kali 2 kan jadi genap. Maka jadikan 3. 20 tambah 3 berapa? Inilah asalnya yang 23 itu. Enggak pakai lo.
1: Oh.
0: Asalnya ini. Kita pakai ilmu ngajinya. Ya. Dan ini bukan bid'ah, enggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Karena enggak ada batasan. Umar itu spiritnya gimana tetap sama dengan Nabi. Makanya kalau Anda ingin ambil 11 pun, jangan banyak diskon bacaannya.
1: Lihat imamnya. Wah, ini jamaahnya mukanya cool semua nih, gitu kan?
0: Maka bacakan yang sesuai. Jelas? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1997, saya di Dawa Arkom di Garut, Ramadan pertama, imamnya kakak kelas saya nomor 1 yang paling tinggi. Madnya sampai 6 harakat. Kelas 6 paling tinggi. Begitu waladdallin amin, dia baca Yasin. Waduh, saya pikir panjang nih. Tapi ternyata Allahu Akbar.
1: Dah. Kita ini waktunya tinggal 3 menit menuju ke Jumat. Mungkin tidak sampai juga untuk kita diskusi. Saya agak cepat, lihat sini. 1

0: 16 tambah 17 tambah dengan 12, 40. Dua amalan Quran. Dari sekarang rencanakan Bu, Pak. Mau khatam berapa kali? Mau kajian surat apa? Mau menghafal berapa juz? Siapkan dari sekarang. Tiga, amalan harta. Mau berbagi bagaimana? Disiapkan sekarang amalan selama Ramadan. Itu dilipat gandakan ya. Hari biasa 700 kali lipat, di Ramadan paling rendah kalikan 10 kali lipat lagi. Jangan lihat banyaknya, lihat imannya. Misal, saya punya anggaran 100 ribu, gak apa-apa, tiap hari bagikan. Beli misalnya, apa saja yang bisa dibagi. Walaupun cuma satu, walaupun cuma misalnya botol minuman dan sebagainya. Tiga. Keempat, banyak berbuat baik. Tingkatkan sedekah. Sedekah itu gak harus harta. Ya, maaf sekali. Sambung hubungan silaturahim dengan baik. Jangan-jangan Anda sholatnya bagus dengan orang tua belum baik. Dengan adik kakak, dengan tetangga ada yang belum selesai, selesaikan saat Ramadan. Karena hadis tentang Ramadan bersambung dengan solawat, bersambung dengan bakti pada orang tua. Saya tutup Al Mustadrak riwayat Hakim An-Nasaburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Raghima an furajulin liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Jibril alaihi salam raghima an furajulin liman dhukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Faqala Jibril alaihi salam raghima an furajulin liman yudrik abawaihi al-kibar falam yudkhil al-jannah. Celaka seseorang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah yang dia disebutkan nama Nabi tapi enggak mau bersalawat. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah, orang yang masih mendapati orang tuanya tapi tak mampu berbakti kepada keduanya sehingga mampu memasukkannya ke surga. Maka yang keempat, bangun hubungan baik dengan sesama. Dan yang kelima, yang terakhir, selalu jaga ketaatan kita kepada Allah. Saya tutup. Saya menyadari saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan Anda pun kesini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jaga amanah saya ini, karena belum tentu saya bisa kesini dalam setiap kesempatan. Sekarang eranya tidak mudah. Para ulama menyifati kalau ada era seperti sekarang, asal mampu satu hal saja, kita akan terjaga sampai dengan wafat husnul khatimah. Jaga diri dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaga diri dari maksiat. Kalau terbayang ingin berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat di saat itu. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah jaga diri kita. Dan mohon izin kita teruskan untuk menunaikan ibadah solat Jumat. Insya Allah kita sambung ke Kerembangan. Nanti di sana saya akan perbanyak dialog untuk kita bisa berdiskusi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Rao. I listen to the radio cuz they have the best variety of music. 105 FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.